ilusirwingi siwa Radio Msambichi ga mahungu kujitonga ya zimindu za litsiku la muhunu kupede muhunu ka district ya Govuru mujipanungu ya Inyambani upakiri nyazimbe unyakutirangani ga sikukoza kuve nangu ye nyaulimi yimbi ya kunzi ya zili nyazadi mfumu kuga district ya Mabot unguta unagu kira matinga nyakutirangani ega sukoza kwe sirengo sama magabini sima negisi na kudumera watu simarikambi matembo yawe mutangiri wajipanu kulikia Inyambani angu tembiso kuye mfumu ungu utawo na wakita sasabu ega siku pareza mitumu nya sihiburu ega ijikani kisu yiri nya uhibuzi institutu politeki ni kuye Mabot kujira mwaga utawo mapeli mahungu kukitonga mahungu makuwa kumantani kani Nelson Francisco Luiz Batista kuyatagu anakuwana malungiri mtsini inakumisuwera uingi sinyawadi. Upede kuga litsigura muhunu ga distritu ya Govuru mujipanu nguru ya Inyambani upakiri nga zimbe unyagu zirangani ega siku jimbitisa wadi mitumu nya ulimi makungu ya enyo pakiri nga zimbe u magu tangiru wa kutangano nya watu wa pia nizipariza Govuru ranopani Association de Jovens Amigos de Govuru juwagu una ukumbago kupinda ribandra nabuli makumi mazana nya valimi bazilokalidadi za Mashakami ni Jofani valimi vava kavuvana kuhakhako zimbewu nya sivira zinyemba sinyokimbiani mitongwe simarikambe vananingwa mapaza nizirekadori kakudwanedwa kukuphakelwa nya silusisi nya kusitumisa ava nya ulimi kuve kusedzwa binzulu ili ingaluzako kumahungu nya mitalo yinga wonekako kanede mutangiri wa azhuwaku Jose Mukoti mutangiri wa jipanunguru ya Inyambani angu tembisa ukuye mufumu unguta unakutuma gasi ukodza kuyisa sihiburu ga institutu politekniku ya Mabote kukuyera mwaka utako Francisco Pagula akaneri kukuye ku emiswa nya sihiburu sisi uwonikidi kumahungu nyabwete kuvekedzwa kwadi mitumu nyauhibudzi kuga jipandikiri gasi ikoza kuchimbera na malanu nikadzitomba simbani mabinzu za distritu yile mutangiri wa jipanunguru ya Inyambani atsamusiri kukuye kunguta kuna kukireka ntumu nyakubwetika sikuve kukutumisana ni mitumu nyauhibudzi tsinza mboneka sikuna kutholwa vahibudzi simarikambe nikubwato nyasigotso sinanamanikako sinakutumiswa kanrangayire nyauhibudzi kakudwanedwa kumapimiso yaya kuve nrangayiri nyauhibudzi imaneka inakutwazisa vathu vali vanaluka kumuli vana kuti kugira mitumu nyakukari nyakuyimbani ulondolo nyadzithomba dzikumoko kuga distritu ya Mabote mufumu kuga distritu ya Mabote mujipanunguru ya Inyambani kutakuona kuhibura mathinga gasi kubunguza situkamedzo siriri nyakusirengo sama makabini sidumera madzindangani simbarikambi mamathimbweni ya vathu kuga jikhatikiki mufumu ungutaona kutikisisa nguzi wonerero gasukoza kuve sirengo sisa mama kabini sidumereki tsungu simbarikambiri mathembu yawe apo jikaradzo chimwe chimanekako kinakuoneka nguzu ga vali vamanekavo vafupi nika ulanga uli kumanekako kuna kufuywa serengo sisi mutangiri nya mitumu nya ulimi wa Mabote João Mungwambe kani kuyi mathinga

sa matusi kukaratu mingi skanga inga timbisa kikatehi inga kodza winga mana longoloko shiriku wingi singa wani shiriku shiriku vindi munya musedwe.

Hina rasa kasi olu sedi nyangu kisi wanzimu iyo ngero kumaga wa 2009 Kuguri International Band Agunta wanyangu embi umbagu kwa embi nya batu wapya Wa matiku nyangu hambani hambani ufana Mosambiki, Noruega kumogu ni Brazili Unga gireka kumaga wa 2009 ngatiku la Brazili

Hina resa olugo sedzi ngikisa wanzimu iye ngera kumaka wa 2021 kumu embi umabona lwenge dzinzimu yakhana nya afro pop kumuni zuki wajipandika beni uyemisa akindes anakutumisa khaye na nya afro pop.

karatu kwandra ni katana ina tamuninga longoloko I nyambaniriti sibuyo yo ina wetava kuinga vekansi zimina vekako ya mpi justinu paka.

0: Uyan, hakubera kamu kararu kaya kwa kumungisi, nyugu kurosa. Kwa kuresela longolo kuwa wa kumunyogolejo wa ava Radio Mosambiki. Ungutitu kukwa kuboha mana nyumana, kahidiji kasi kukutakisa, kahidiji kasi kukuhanisa ava jititi ya inyambane. Higama kasi hikupenda rali za kulili kuga muvulu. Muhunu kambika simana, hidudonjara kasi kutakuga uranga wawu ukuromo kukula hitahu pangaraja. Kanga izu hinga kutembisa chizo. Ijibeteka huu ujira umu njisi. Kudundikisa mungana ule adewaja doko kui muhunu kasi litsi kukupenda ulongo luku unya ugoleje kuga zitepu za chavu. Abara Radio Mosambiki jititi ya inyambane. Kupeta kamu unga kweneta mungana wakuku eyi. Upeli kamu ulongo luku watunya ugoleje jititi ya inyambane. Kuko etu kyanu hingu tempesa kamu kuresera silu nyaku tambe nyisilu nyaku takisi. Na iku kitu karanyi etu kunanga zuraya. Kuko wakuluza muhuno unawerera kasi kala muvulu litiku hina pindrako. Kabunya alongro kwa muhuno unaumana kamu manzanika eni Jeremia Francisco. Kala jikati hina pao kako kabunya alongro kuu.
1: Inyambane en ritmo.
0: Kizu mwingisi kanga izu zitiku chizu abanya longro kwa watu hako peraka mkuga kurosana hibweza hitabera kasi ndrani nya longro kwa watu na hirosa nidi hambari kitu na hitakidi. Malosa nidi aba hakurosana kasi kuga jizimba. Hungulini kasi harosana kuga jizimba jeji kurandara kasi hinatasi mama nyi longro kwa watu.
2: Haka ningo manya kutaki singuzi raso mkingi paishi tulipikisho anda walekaya. Sao mpikisho nye pani madaradamu.

kupirega si kizimbajeji hinga zegago himanaga si yukuro sana chijo abanya olongolo kuwatu. Aga uwimu inji sunga rukutu lagu jitendri yako hinga ruko peraka munyo olongolo kuwatu nya inyabani ritmu unga sukuwaru kuku nyidi ya umana upera inhihi. Kizimbajeji unga jimana mago verani hambaru unga jimana bakar sako yeza kuchisu unga nago mana simbi si zimbanya kwa hambani hambani kukujimbi ya nya olongolo kuwu. Kudiganya si zimba. Maburu kaiga simana tambisago longolo ku kugaji katijeje kambena yusubera kasima thoma nyima katega ga umu ingisumane go nugutsangane samyaga kuga litsugu la muhunu na yugetu kuminya kutali magubanyani kwako ka uma nega kugasinu ku endra nu ingisa longolo ku nya inyambane rhythm na yugetu li endru nyala di kaide bale kambi kuwega uma nega go nugu rengisa ukuromo kasi kuga mercado nugu rengisa na yugetu ngo kusubera kasi uma na dzikirendi nya dzinje kuga litsugu la muhunu ga maneka kunukubeka biloko hambare kito nukubaha kusubera kasi kuli nyarinya kwadi maneka sinu kukeza kwa inivel kuba nyumba yako hambare kito ijubahako maneka kasi na chukuduga kabunya kwadi munu kambi hirambidi mu imbi moyo kubaita hingira na imaburu abanya longolo kuwatu himanidika muna higu lega lega kara kasi hinga ya tejema distritu ili ya jangamu kuka bairi ili ya ngumura hidusa kasi mu imbi yoyu higu nayo abakuwa hingira na yu ga uwe mwingi sutaku gaji pandrijo jangu mura kubata kasunga sima manyu longolo kuhu kwa uziti kuwe kasimu embihinga muramba kwa ata abaradi musambichi ata hendera maburu kuzina vizinyu wago unamubu abanya longolo kuhatu wa muhono hinga simu ninje uranga kamu kwa hibera nrani ya maburu nae hinaveta kamu ngapu waji zimba jimwe juhiaye kuhurandera hinatabera nrani ya maburu nyumu embiyo ngulini hapu waji zimba jimwe jaye

0: Ejuma inya gizimba jamu embi hukunai aba kwa hengjala na ima bulu kuga litsigula muhuno. Kanga izu nyinga gane chizu kene uwe akutaka sikuga district ya jangamo kuga bayuriri ya ngumula. Ngumule nika si hinga ya tseje ma ahulu kwa hee. Zagamu embi uyu hita hengjala na yu uma bulu. Hinga si muze yeji kati kuku hinayu aba hinandendra kasi kadera himuni inga chitu. Mwingi sunui kuga ya kadu gasi kuga uranganya wadi kuga ahipa na hingira na kumaburu. Na kitu hoya hoya aba radi Musambiki yitizi ya inyambani kuperakamu hinapeta uziti kuga lina kuwe mani.
1: Kulina kene rainya juu nyigivele kwa kia district ya jangamu tegunu kwa atuwa kungumulini.
0: Hoya hoya aba radi Musambiki rainya juu. Kuperakamu hinapeta uziti kamu kuga lina lili la rainya juu. Rainya kuku rainya kulisine o rainya lina nyau imbi.
1: Rainya lina nyau imbilili.
0: Kugali na lagunya mapasu kumani.
1: Keni Juana Andrea Nyamposa.
0: Juana Andrea Nyamposa para rainya juu. Ulimani hai lina rainya rainya juu.
1: Lina lolo la rainya juu ngidi zini inga kuu imbilili. Arene dona Juana majija. Vanyu komplika rupu alina la dona Juana kalu kufanilika idadugu nai. Sukwano uchinchalina uli nyinga zibwete la rainya juu ngidi zini inga.
0: La dona Juana lidigira kati hai mutu kongoro o jinani jakona. Jinga bajire mera panyana la dona Juana kwa uchincha para rainya juu.
1: Lidigira kati kia mutu kongoro kwa idadini kunayo kuki.
0: Kizuna peta kamu kuzite aba rainya juu jupungwana jejinyau imbi. Yuko pedi karini ngai mbe ngai tsamu seba duwana. Yuko beri karini jupungwana jinya u imbu kazo manako emba. Yuko beri nrani ya tumia u imbu kukamu kakamuni.
1: Tumu wangu nya u imbelele nye pedu kwa imbelela kudojumili za seji. Kukuna nye pedu kwa imbelela kudojumili za seji. Sidi nyu pohela nini nje nye sidorela kini. Hey, tengi nyu manani kakani nina nyu kwa imbelela. Majibembe sidi kuyabu nya miloro. Nyu lora na nyu kwa imbelela na nyu womba sifulu. Janzi muyangu nyu pelu wara nyinga imbelela. Nyu dore kwa imbelela. Nyu dini tsapo nya duzenju metikaji nyu dore kina nyo vota embele, verdadi nyo nyo pego embele, nzimu yangu nyo pele, vajegu yugola.
0: Kizu wazika neku kue, nzimu yili unga pechi yugulora, nungu embele sifuri, chiyu unga zega hongona yu studio wa tepe.
1: Kini nga peki kamu kwa embele.
0: Kabu nya loru wako, yili takasi mutu embele wako mazinzewe ni, huli takarini loru uu, unga tanyi zimba, uze kupela, nyo kupela kakona hongora wa ya emba.
1: Loru uu, huli takasi ho hagana, nivangana, hagana sinya pwani, sibavane na hewomba sifulu. Sempre nye mana kana nyo, sempre nyo kukana nyo embele, nyo kukana nyo embele, shanzimu ye nyi. Kala kamu nye analizari nye embelela.
0: Ugu emba kwanga kona nye wangana karatede, hambariki ni ziparizago, unga dandrana adunada. Udita basi kangaloro.
1: Ya, ugu emba kudita kangaloro, basi.
0: Kizu kupela tunu wakunyagu ya lusi nzimu nye kupele. Kasanga mane ganyu kushama zisa, hambariki tuvatu mwenye muganga. Kukunu lusi nzimu ye, over the hood kupani uwe ungu emba, lichigulumedu unamana kunu lusa nzimu.
1: Kumane gidi na kushama jisangu uju hambari kubatia vangu, hambari kubapapai vangu, kupapai wangu purikingidi. Mwembe kini idimindinyo toho ngoshitu dinya embelela. Haba ka unada, desh dinya linu embelela, duverda dingi zangara kamu inzeta poza ngu nyongonya embelela. Nyuwengi tava nganzimu, yivata kizu.
0: Kizu kukazi parizago hambari abunya julongo, wareti unga zembe kuwaku hungora wa tepa, inzimu ye izuri kangaloro. Yina anuanga kuembele?
1: Piyori kifika papayo wangu, waranyanga mwembe kini nyobweta embelela, adubomba nguzu, waranyanga mwembe kini jangi ninzimu, abomba kuyo. Kanyungu pwetu mwena ngu embelela purikiva chayi wangu, fabamana wangu wakuro mtuofu, eni munu wakongi zisi nzisa nye embelela antonumu.
0: Adikutale lalunya kuyo vachayi wangu ufu?
1: Nyongo nyatepa, kukanu majwi papayo na sizi, ni majibashi nyanga embelela jabeza sugoli.
0: Kizu kukazi parizago, zile aba zisi ziti kizu unanyiri tembu nyaku embelele, wareti unga zembe kuhunyaku hungora nyatepa, jina nabazi uembele?
1: Ziparizango zidusukudu kukidweni. Nyangatuka na nyongo dinya embele la zinzi. Mwenye kuzitaki savatu zibahavati.
0: Baduka wa unayembele sikotele.
1: Baduka wa unayembele sinyambapuala. Warenyanga hongonya emba nzimu nyapele. Nyavangi wakona vadugulia kiyu. Kaizu ingata kizunzi. Mwenye wapusa usi wana majibapeza vataka.
0: Kizu nyokupuri kukaji katijiru unga poho kue umu umudiropa nga inyambani. Umudiropa nga inyambani ulitaka si kukaku tumunya uembeleli. Umu enrumbi tumunga kutisa umudiropa nga inyambani. Udu kwa chiyu kwa chunga unakungu danra tumunya uembe kukaji pandeja ngumura. Uwota kuta uanzisa umudiropa nga inyambani.
1: Umu inyambani si unyidita kukudorela kumogono kutakala umpuri. Kumuku waneka uungu parabo parabo kuzuma na kubanyi.
0: Kizu kumanega unukupalo sa zinzimu nyu umudoropa nga inyambani. Kwa hiyo wana kwe sumu kumanega na siku kubibu yela silu.
1: Umunyo wana kuna siku nyubibu yela silu nyo wana umu inyambani. Kuku asilu tukwa anasima nshifasili. Ngumulinu watu kungu gara aza pra kumana zishtudu. Ja umuse umu nshifasili pra kumana zishtudu.
0: umudropa na ganyamba na malanga nyama njuma na hungoro wa tepa. Oh, vafubi abu hungoro wa tepa.
1: Malanga mararu vashite konta majabunya vafubi nguzu kabunya ngadungana nago.
0: Chidunga ya mbelaka siku kujara 2016 kara ulu, si zimba singa nugu nasu.
1: Zinze mwenye

0: Kam porque nzi mumwenya sentimentale.
1: Kizunga yembera kuchela 2026 kala uluugu 2026 tumua kwa kwa maneka kasi na kujimbia kukazi nzira munu omu kujimbia kwa adi osu musinzombo onya kukanzian.
0: Ya tumu wangu desde ya 2016 anto olusomu vela sinzombo nya porque ningo suka nangisidika nangitutuma na nyongoma yikuni.
1: Maigunu kuyabeta mambi machinga o kujinani chakona.
0: Maigunu kukuhongonya bota mayimbi mitumu karatele.
1: Handruku emba basi.
0: Kandu kuemba basi.
1: Kizukudika kasi zitepu udika kutumu luga kujimbe ujira umbi tumu. Somo simbi sinzombo nya kusungu manegana sugule merera kuganda na nyatumu kunyau imbi.
0: Ya sinzombonya somo porque mumbe muthu angu tsoka kurana kui nyungu kubweta prota embelela achivezi chinyipoha idzi tsapodzi henga kombinari khandidziwa kuningako idzi.
1: Kizumu ingisi unga rikutula kujitendri yako. Hewomu kamu undrani nyama buli yatu. Nyumu ingisi hinga muramba kuga litsigu la muhunu kwa hita hingira na yumaburu. Kuga jikatijeji hina beta kamu kengapu agasi jizimba. Ndrani nyama buli yatu. Kujebi jizimba nyaku hijizega hita ninga wa ingisi kuga jikatijeji.
0: Jizimba hina gizega kuulu kikinya ku. Jiganela kukupuwa nanu ito nivandri yangu.
1: Pudu unga hini nga shiri nyu wako na kasi hinga kwa kamulitembu la kuchitikiago kamu jizimba jiji.
0: Gaya kwa togo de tsala marumbe kumbana pwana no gaya kwa togo de tsala marumbe.

0: kizi pwede kasi kizimba jeji unga hininga kukuba hiyipo hapa nyama buliatu hapa nyipo hini kazi nukue kaya kwa tumaditala marumbi kumbana pwa na anunga hicha museka mwadi yina anunga beta kutahi resera hapa nyaki kizimba jeji
1: ya nyidige emba kusilu sigrega waga ya kwati kitumwa ndugu zina hina tsoka na hipwa nani ituku yato vandri
0: udiresa kangana ayuwa pakari nyandranga kizimba jeji
1: Uwane
0: de kupera tunu kakona kukue sizimba sikutele kangaloro unga kupijitza. Kweza kukue sasabu sizimba sako sakutele kangaloro.
1: Nada, kasi ngitele kungaloro sasabu yumwe ya kibazi.
0: Ijungaloro iso kikunya kupele?
1: Kikunya kupele, jangi zi arankari nene nitumu.
0: Kukaji kati jungaloro iso ja urita uwe utakaramu imbi janya kutie wakari nga muganga. Kizunga imbera kasi kukatumu wako WhatsApp para kumanega upiru wako watu. Sasabu sisi wabu jira kasi kukali tongarago omu enru omu pasidiri. Aganela kuparakaba parakaba kukwa umanega nugu anza rani ya tumu wako nyau imbi.
1: Amualu mupasidiri. So kira kamukuli tongarango nyoka.
0: Kizuku tukadu jere kasi mupasidiri kupeta kupasa rani ya tumu wako nyau imbi. Anga kupasa kasi kukajina nijakona.
1: Kuko adukele la mutu nyobote kunyipasa. Nyungu zume la nguzi nyingataka nguzi kukuna nyipasa kukunye nyingazita pao. Nyungu zume na kudanda nene nyongo friend.
0: Kujela ulu kara kuanza. Kina nabu ujudo gore dugu wajitincha. Ndra ninyatumu wako nyawu imbi. Ulupeta kasi kukungazi kwa karini.
1: Inu kundanu wangu nyawu imbi. Ndugu dore dugu chincha. Ndanda nyifana nivangana. Yichincha kamuvela karera yangu yongo friend.
0: Kina ni ujona kujungu kene ranguzi kwa uchincha karera yangu kwa ufana nivangana.
1: Ya vela abunya karera yangu singi sifaltari. Kuzitapa ukampra kwa danda nyongo friend.
0: Wakufaltari doga siku kwa umana mpasi ziri.
1: Nyofaltari doga umana mpasi ziri.
0: Kizunga yembele ulugoromo kudropo na kanyambani. Ungumanega kukubelela kaya ngumura. Kuya uya wata chisa kukubelela omendro. Ngumule nisha ukudivadi. Uomu kudropo na kanyambani basi.
1: Ya nyungumanega na nyukubelela. Ante mchadua papa yu wangu nyizamidu kuhongonya. Wata kisanyana wata kakamba viliki vangu.
0: Woku hakwa karini iyi. Kuhonopo na ujanana ya iyi. Ungumanega kukubelela chisa. Woku hakwa karini zinzi mzagu wakubu ha iyi. Woku haka karini watu wangumule ni.
1: Bonyi hakaka mkabunya nzenya ya. Dipwa hitakidu nguzu kutalentu ya yunga ima. Ana nyago embelela uhikusedza
0: nga embelaka sikuga vathu vapya vale vamaneka kugasi na kupeta kuphela kasi miloru yawo kanga uwa bobitiri kuphela kasi loru wakunya ku embelele vaku embelela pano nada kupeta kasi unga ema yena nikasi uembelela kugasi vathu vapya vale nga phela kasi kubela ndanya nitumu yawo nyawo embe vaembelela pano nada ema ne aba kuku o ukhandinzira yako okwaningwa kunungunguluko wa embelela
1: Eni sinyoboto wa embe kisinyagu vangapusava hatu. Moto anatiye sekamunu miloru ya yupuriki minruga tiku. Singa tuka sumugi resili nyasade pra uwi.
0: Kizunga embe kasi ukujera mwaka unga pera ku emba kala ulu. Ungu manejiri kasi nukujirazi spetakulu.
1: Nyumanegina nyirazi spetakulu nyazinyo nguzu.
0: Ngagana rakabasi baduwana kukama na unga ngagandra kukaku ujirasa simoto. Hambari kitu kukaku ujirasa spetakulu.
1: Malanga nyanga ngagandra manyu nguzu. Antenga tata zanguzu kubonga kavatoba masingini. Nyigiridu nguzu zispetakulu masingini. Vilankulu nevamu yengeti kote. Ante zinzu weni.
0: Kitu enga embera kasi kukama ranga yu unga voha. Udaha kwa karini. Rainya da ju. Uboide yu unga rdona juana o rainya.
1: Kupe wangu watamu mwenye nga buwaira ni dona juwana. Badu kunyukola nguzu kunzimu nyago ukate wababu. Degula tiamira.
0: Maranga yoy unga buwaha unga uwe dona juwana. Unga buwelela ulu nyalupia uwe rainya ju.
1: Vilankulu masinga kanyisibweleli majumambe malanga nyubweledu ula kwenye rainya ju.
0: Kukakuhaga nisakakona kawanga yoy wana hambanu nya rainya ju ni dona juwana.
1: Kabanga wana hambani bautsaka nguzu pwathumwa ngongo friend
0: bobo maneji de kasina ba kujuja kame hunguka ugasi uyatakumane gore kiwanga popani angu ta rainya ju kabanga yashamala kugona dona juana pon e ataimba uranga wa rainya ju
1: vamaneki dina vakushamala nguzu po hadzunga muona rainya ju akona vaya kamkhui dona juana
0: juana
1: vawana kamu ki kamusi le kasi sitinchi
0: Wacheza kasi kugasi zimba sangu. Kujia bijinga managana juku kuseze. Wana kwa ijini kuseze. Kasa tabu zimba sangu.
1: Gizimba nyinga managana juku kuseze. Hambaru kuolu nyugu besha pane. Kujizimba nyaku ukate wababu. Degula tiamira.
0: Kizunga yembe kasi kugali tukula kunya kupele. Kupeta kwa haganisa. Tukunga peta kwa hajirajimu otuja kunya kupele. Udia zipwa karini wate unga po patanya paru.
1: Tego nyopele nyimane kiri kamuna nyugu moleka nguzina nyugu tava nikitungu mashinipeza ngitisela nye emba kama mashina nyugu tava
0: ugama uemba
1: nyugama nye emba nyitake duangu zuku vatu nyungu wangu zizitapao vangana vangu nivatava mwavali vangababanyiti kumwa kuni ilongu
0: urupata nyugu hana popo
1: nyane ndunguzi nyakwe udutubega litulu
0: handuka emba basi kuhanaka mungodzi
1: eh nyunguzama
0: kidzura nya zhunyu ngutomba kuchini ungu vativambi va embi va omuka nyambani hambareketo va omutirunga kwatuka musambiki nyukupa vanzinya mayiko kuwepo mu embi ungakadokoreka sikufana nayi kuku emba ongapetaka singa hengena ipal kulitsulu mwedu
1: Muembi nyanga bwanyo dorenguzu kuhengala na ipali kukusuzana
0: Jina nujuona kukasika Suzana kwa kujudokorela kwa uhengala na ipali
1: Iki nijuona kwa buka Suzana mutumo inyoko zuwambala kwa adi mutumo inya respetu nye embe zinzi mwenye usingala gazi
0: Uninga zama zama kasi hubura na ayo kwa mumanana kupeta kukue epa inyongudokore tumu wako Nga peta kasi unga henge kizimba omwendo unga henge palu kulisulumero
1: Gu abunya embelele kanyisimu mani gunyu mwembele ken Suzana nyungulomba kwa embelele na kumashi kuhengela pali kuhu embelele hengu manani
0: Kumane jika sunu kujira machinga yonyo peti kumanana na ayu hambari kituku ubura na ayu kwa manegana emba matabu manega sina mkujinja kasi zideye
1: Veju mwenga bahirani du spetakulu kumogo onda jidumari kongya nini Nizamidi kupoto kane na iproblema hidiri trapa ledu kufuku fuku nyopote embele
0: Rainya juu jikati jawa kane kijo jikati jidi Jumwalu kambe kasi hunga jimora Apa kasi nya rongro kuwatu Jumwalu kasi hukubindra Nyambashamura kasi jigawa jumwa juu hijiwe kako Jigawa kasi eji hijiwe jidegu para wa ingiswa sabu Jigawa jiji nya pratu preferido Jigawa jiji kasi hakuza kasi muimbi kitu Kujebi kasi jikarangu ajukuhora kuhoza Ya Angkota kujulungi sera. Hinapeta kamu kuzitu wako. Nini walele kukanyanga kwa embelo rachunga poha. Kujepiti karangu jodokorela kuhoza. Yakubo mahigisunya mahigisunya sumana. Bate kubo mahigisunya sumana. Kukunu tumidi. Bakarinya sumana. Matapo mahigisunya sumana. Kujepiti karangu jodokorela kuhoza. Angkota kujulungi sera.
1: Ene kumahigisunya semana. Jikalangu yangonyo yidorela unguzu. Matapa ni zinrolo.
0: Kizu matapa ni zinrolo. Waku makoza madongi sera wabune omenro. Mako dungi sero kumungana, wamana madungi sero kumungana.
1: Nyoko kuzidungi senya buuni kamu.
0: Kitu, mwingisi kukaka ya kakozu kudungi sera matapa nyizinrolo. Apeta kasi kupa rainya juu, handrainya basi apunya kuimbilili. Apanya kupuli kambe, aruku ye, angu koza, rainya kambe apunya kupuli. Kukaji katijeji, ngoleni himu upa na kuchamu sera, akupura karini matapa nyizinrolo. Apeta kasi unga zeka kaneta, unga anotaru, unga sara huanu popu. Ngoli rainya juu, mwingisi kane duku ye, nanyi kaneta manzani, kadi babati, akupeta kasi kupa, wakudungi sara karini jika rangu jiji, nga hembiru.
1: Eno kumapula di yangu nyo hawa matapa yangu, nyanzela, nyumavega mabama, mitamati, nyivanza alu, nyihinza, nyumatelega, nyiralu kokulangu, nyihinza zunu mizangu, nyipata zunu menilukoko, nyuhuta duma veji, na nyikukaka misili zindolu zangu, nyite umu nyumatapa, nyuhutela, nyipula mavizo.
0: Kitu, kanyizitie numu embeleli watu aba, amba sigora o amba hoza, kari dunyumunyu, kanyamuwa nagutela mwenye matapa yaya. Sinya kari dunyumunyu kuhuzu?
1: Nyididivala kutela munyu, mashikali duka nyuhuzi.
0: Kitu mwenyesi, chichi karangu jikikodwa kukuga muembenga muramba, kuga litugura munu kumahigu sunya sumana. Zuwa kujimana jikarangu jeji, kuga mahigu sunya sumana, ziminu tu zinganu jiraku na aju, wenga, usiji, unujili mparini.
1: Jikalamu kujikuna njigima nidi zinyi kukula ukizu Basha njipula zimindu zile Hali dambushalu kupola Kupola na njipizidi
0: Kukua kumaneka nukuhoza weka jikalamu jiji O kuninjimutu kukua kujikula
1: Nyungu ninga sana nasangu njikalamu nasi Mashe nyungu kukula nguzu jikalamu jiji
0: Wakumaneka kasi nukulimpare Kufuzi sinajuli dambu nadi
1: Nada kakipuli
0: Kitu hakupeta kama kuduka kundrani nyamabuli ya tu Rainya ju Kukutuka lujelela mutu kupeta kasi unga kuramba kwa wajira jimoto Hambari kitu kupeta kasi unga kupasa ndrani ya tumwa unya uimbi Anga kumana kasi kukama chinga muni
1: Anga nyumana kabunya zifoni kabunya numerinya 86-62-017-98 Ku Facebook kambi nyuomu keni juwana de Isabelle
0: Kitu kulebili tupeta kasi unga tiela zifanza ako, hambari kitu wa akira ni wako.
1: Litu nyuboto tiela, vafan wangu, vavizinyu wangu, nyota zangu zugubonga. Gava tabu, nipurudituru wangu, nguzunguzunguzo, dizi, nyungu mubonga nguzu, kumogonu walongu wangu wa tabu.
0: Kitu kwa uduga aba, wa ingisi wa wikiri na ayu, kupeta kasi unga tazisa kujizimba. Gizimba munu na watazisa uchiju wa ingisi.
1: Gizimba yangu nyo tazisa ukigi wa ingiseti wangu vanyiti kukigyo Avaradu kikinya kukufeli wa hipapai na mamani
0: Kitu naduga kasi kukaji zimba jeje ndrani nyamaburi yatu
1: Ya, bainya junu soja protange
2: Soja Bro Sons. Mwana msonga sukulu mchopi.

0: Ubonje dega uwe mwenge sungamanega nuhipa ndrani nyama buli aya nyimu embi watu nga muramba kuga litsugu ramu huno. Ijikati chiji nga manega sena jugu hii tutumisa ndrani nyama buli aya abari hinao nyimu embi hinga muramba kwa kuga litsugu ramu huno. Kukujikati kamu na jugu hii chovide jidi hii chova kambi ndrani nya longoro kwa tunya inyembani ritumu kuga litsugu ramu huno. Kulolo kamu inapeta kutatika hapa ndrani nya longoro kwa muhunu nya inyembani erit. Na kutazo kubonga kwa umu ingisi nga manega nuhibangalaza kabu nya longoro kwa tu wa muhunu. Na kukitu nga suku wale umu ingisi uluhiduga kukaba nya longoro kwa nya inyembani ritumu kuku. Radu Musambiki inga kusuwela kuresela silu nya kutambi kuka litugula muhunu kwa sitakisa uwe mu ingisi. Etu na kutembesa kasi uwe ya kuka sumana itako nyumbi longoro kwa nya kutambi nguzu. Na kukitu aba nya longoro kwa muhunu ubangalaza lukini Jeremy Francis. Na kukitu chau chau kala sumana itako.
1: In your body,

Ni de ungana da bum nim tamla ni impela kos da bum tamla ni unaro

Kuno sabenge zivara ari Mozambique karitse kuduwa kunga ukwa kudini sitereka savanya mimove hambiri keto imfumo nivona vazama kuti shola takuva na mesa kuchana kasukuni kukuhunguka kushupeka kuwa henga wana kuvanga homanga makinzi ora 30 minutu vanga dihanzila vatsibilangu mikondo vathumekele va mfumo kuweni ko hambeni vasulumbana ni mfumo kuweni ko vetsula mitini kwawo chikaratu cha hombe ngudu ngudu dihungudwa hombe dikuhumwa nyambani masiku yawa nguma dza sezora zhe mahungu antana nasionali machipela mahungu antana nasionali misungu wa mahungu ngulimi la chichopi ni Paulo Masangu bimi sungu wa mahungu chichopi ni Paulo Masangu inaona timbaya ndihina wachitiwona ka nongonoko ya wansikati ni kuanza ni Sandra Masangu nguma dza sete ora ni matalapa mahungu iguta hiwona timbaya ndihina wachitiwona kala kuza hibela kama dzoto ora mbima mahungu antana nasionali inawa hinani matimu aditsi kunguma dzoto ora jivinti minutu shini uchenje uhambana hambana kutungutu wako na mua inyambane hewa kuhichibela nguona dinana kungani ya bilion kundela zumba ni natu muna mbiwa mchitila ya

0: Mapoisa divikidiwa makuka kesi musoa kumbedza Saturday mayo dia daper yeme muno vakati divikida kona misana ndola jawa chikuzela ma service sociale achikene matumango kunene wadwala upola kasekarato vona vakupfushera vekuvhunatela ngumirende kambe dza sezora je 10 minutu je Paul Masango nemahungu amhuno vahe vakuchomba tokwato vatsimatsima akona ngona aiwa ngutunguto a grave kumbe kwati chitereka cha vashapa
1: mitsikari mfowethu Abiliu Nyankundela mitsikaringiso kurandeka wa radi Mosambique tsimatsima ya mahungu ayawo hanamaneka hetamala peace kungama majaseti yoresh nguya wakasimamaneka kumatsikamsela totokona amuwaka provinsia ya Inyambani dukumi dami mova ya kutumisa gash natural ngona kasi inamaneka icho hokaenda na kamasiku amuwaka na provinsia iwa kasi kuchukotisa mitumu ya kupakela vatu hambi ni simaha msangano wa Cruz Vermelha de Moçambique yamuwaka provinsia Inyambani wa timbisa taku unani tikari hambi ni simaha simbi sakuve china kota kutumiswa amuwaka kuve kuchina kota kuwanelela avalena manekako vachitsangana ni sikaratu inata kampeni mahungu maneka kumachika msela toto kona 75 wa vatu vanongo maneka vachiluza utomi kadambedi wahekunado vambi nguntengo wa 77 maneka de vachibaiselo nkona hawaka timhangu za muwa musi taratoni mahungu mangamana kamachika mselo kwana hawaka kube kudikati di mhunu kukulungelo waka civic da mapoisa yaritikudatu da Mosambiki ayawa ni mambi mahungu na uya nao hitamala pisi lukuti jaseti ya rashmi tikari
0: atu ishitembisa hama hati hinga tembisa Paul Masango ana uyangu ma jaseti ya rashmi.

Zotora je 30 minutu zvemanamati moka chiva chikati namana mesa ba unakuta kubela madame Gloria nivambenya.

kasi hi ndlela ya madzungula style yo manyisa i mpyini leswi hi fanelaka ku va hi yimela swiswone a ku va hi kombisa ku va yingise hi tiva switichi leswi zazo swa le nyiketi mukatiko.